Praise the Lord. Tukuna talanga na bosi ni kalo na efeso na wasi rua na tigine walu ni salo mo ele ngando sa bambu laikina e nubugi ni bambu uta ya sa senga ni muna uke mundu sa edisi nisi ele wale ngani kalo au labeta urokobo na kalo na nona tubu tubu gina nungumbula nduri chungo na mataka bina ni kuen donumbula ura ni kanyi senga todoko donumbula e au raide ni avisu kisara wale wuna vika e dada wale na vika e au reni kaya na mataka bina ni kuen ni kebaka ya Sengani lomani yau nakalu, au bangbo tanya sembirni. Seniti ku nambula, nama taka ni kuah me bangko nak kena rai rai. Au labi atas cikin nakalu, bawa bina bina taka nakalu, nama taka bina ni kuah. Bawa bina bina talu tunggal nambula ni bubale, nama taka bina ni kuah. Bule rendini, bule ni betau koni, nada kada kani. Kena tu tak itu, nada kada anggo, kena wali sini ayah lomeli sugi bawa nakalu, nama taka bina ni kuah. Nono tumbula nangwali, nama taka bina ni kuah. Bangbo tanya retau siapa cuma nama taka bina ni kuah. Mui bedos dan mata benar ni kuah. Ubah benar benar katakan am dombula. Di nanti sangat cikani tahu tak am bula. Ia ubah benar benar katakan belat ini. Ni urai dah. Ni wika tak apa nak keluar. Kita lama ni bual. Nama tak ni kuah ubi ya. Dah mula buat tak cunga. Nak kau kau ni bos ni keluar. Nama tak benar ni kuah belat ini. Kau cuma izaki. Induri cuma dombula bula. Sangat ni tahu tak. Nah mata benar ni kuah. Bula indom bula tak. Bula indom bula tak. Main angau na. Bukan kata tu kita nongong bula pun ida. Sangat ni benar. Na vi kada da wale o sanga talanga ni ngole da bana mata bana ni kuomi o baka bana bana kataka na mbule ni ngaselebu ti gorra bata ki kema bana mata bana ni kuombe la tene bombota ni mai nduri nganga chiko ndo na mbule na mata bana ni koni ndo na mbule baka iyo ndo na mbule ya manreba me kotra ko speli o bombota ni na mbule ya garo ni mai nduri ro chiko na mata bana ni koni na londina na nona tauro ba mao pona vi ka mbita ki na kalu Karena ni mai siapa tu gini endono bubal, lama tak benar ni kuah. Karena ni mai endono lembut kita lama tak benar ni kuah. Ni mai tu guna ciko nak kau kau ni bos ni kalu, lama tak benar ni kuah. Betul ni bos ni kalu. Mai bulan mai ditaki nan endono bula. Karena ni wasai pun endono. Karena ni besok taki nan bula. Karena ni unduri juga lama tak benar ni kuah. Tak sekatalan mulai dapat mai bubal. Mula mula katakan nan bula rendin ke silap pun rendu bulan mana. Mie rani rendu toro bang bimbi nai lah langgu amir tu mai. Dungia nak ratu mai tokona na dah dah ni kelu, aw bawa bina bina kata kena kelu ina mata bina ni kuah. Nunggu tunggu ni alat cungan mata bina ni kuah, ina nunggu bina kata cungan mew. Tunggu ni alat tak na beka, dah kapan nak kelu ina nunggu bula, rani bisau kena. Unturi cungan mata bina ni kuah, sin donam bula sin ani tau doko, donam bula aw rani kaya, sabi suki sana kembali bina beka, sin ani bakalu. Boleh tak kena maruana na kena beta idak. Don dua. Yang gue bawa bina kata tak nak kalau nurun dulu ke sini. Atau kau bagi nanti nanti nanti mau mau samuria na ilah kolango. Aku bawa bina kata nak kalau bela sini untuk undang dia untuk rongga dia lebih untuk nyalo. Untuk bawa bina kata kan non rembula sana tadingu bagi tal talang kasih. Sana tal tala ni rendah untuk nyalo tak. Lebih kar lah kudu rumah. Aku gaya undang dia toka. Aku duri cingko nama tak bina ni kuau. Sebut tu ngamai nanti orang nasi DVD. Aku sebut tu mai, saya ni bisau, betul ni untuk orang ada. Ni lebar tu ni alah bisau, ini pun ada. Tak tu kita bisa lontaki. Ya, bapa ni bina tak tu kita kalau mending DVD, aku sarap tu nolong minggu bubale. Nabi kakek deh, salut tu mai na. Tama tadi kalau orang gerai dah, ni sanung aku sarang. Untuk risu nama tak bina ni kuah, sus tu mai na lontu ni kabitu. Bapa ni bina tak kita tambah ni biar lontu ni kabitu. Ni reni waktu muda kita mai nanti nolong bubale. Aku gerai dah ni gerai tu kita kalau. Ia ubah kami nak katakan kalau nama tak kami ni kau ni orang indra, bela tni orang itu ni siapa sahaja cara niya, warga kami pun nak utai kita bantu dono nak beka eh, tu kau ni kena merani bisa utai kita dono bula kau indra cik nama tak kami ni kuah, siapa ni dah pun tak pun utai kita bantu dono yang mana, dah tu kau ni tu ngalah kau balik tu, praise Lord, ia ubah kami nak katakan kalau nama tak kami ni kuah, ni umah indra cik nama tak kami ni kuah, nak kau kau ni bos ni kalau, ni indra dah cik kalau menunggu balik. Nabi kau lagu dulu matu na ronu dulu kat sini ya. Aku ibu abin nak tarik cikuna kalau ni, bawa tarik cikuna kalau ni apa mesti kena idemu. Aku ibu rongga tarik cikuna DVD. Nengau nau rongga tarik cikuna DVD ya. Aku

counseling tagi tu ena ma kena songa ya una forklift ena buna nongo daga daga na kokola yongo ba bini bina kataka na kalone dividia nanga una ronga daga na bosini kalowa na bika ke de wasi tu makina au sa tau ro sanga menongo au sa kila na buna ngo sa rauchi au bina kasanga lo manga ne tu vale au ge da kaban do na ding ding na ron do lo gatini au la bina lingangu arto sa rai tu na lo nongo bu vale na maramo ren din bu vale ot ger tu na lo bengu arto sa tu kuna na da bunduna ka samanata na nondo tu ta yarto sanga nikila Dia una singa ya satara ya usaranga na kokko ni bosani kalu mena singa me do bana mata ni kwa au me induri chiko le bona ndren re ala go durubi ia sai salu agi tunga ni mbula usanga to bale tunga me u baka sangara chiko na kalu mbele te niukila na veka kede erao me na muri na kalu na ver mu vina ni bu bale na robuli vina na ngone ke na veka kede vina ka sa chiko ndo ndo na ngone turango chisu na mata bana ni kwa au la bet chiko na kalu na mata bana ni kwa va vina vina ka ta to chume na ilo lako lako chume na ilo lako singa ni to doko na mata ya karoni kau na biwasi na mata kamena ni kwa au nduri chingo na complication ni bule senga ia au ngai va bina kata na kalo na no na lolo magena no na dingi dingi na no ngumula bo mai dingi ta kitu mi soli tu biondo na zone mi au mai bili uta kitu kina no na zone na kalo au ngai va bina kata na kalo ti bu ti mena ilo la ko au rei dani pakae endre endre bi au mbele tini undo rei dana la songo songo nello tungo esa ndo nduri tunga gina yoro na tomata rabuli bina ndo na ngauna u vaka samataka lo mani bina na mbaki sauti Already ni anduri chuma na profit anga anga ni kalu ni ngayo. Buna utaka chuo kwa ngai tu buna chuo kwa. Na hapa na ngone na paka na Muslim. Na lo mani ministry ngo ni rna tosu magi ni rna tama tofu ni bina. Na ngone ronga dagi na buna wa ndo na ka. Na tanga ya ni lu. Ina mata kabina ni koma anduri chuko ni paka ni usama is di taki chuko ni utala tala ngas. Sanga ni tau dogo na mbula. Ndo pata tar na lu ngo na ngone. Karibia ugi na kalu na itutungo. Ngo ndo ka turanga. Ngambe ko ni rai da biau. Yung kay pa bina bina kataka chuko na kalu. Mainan ding ding ding ding kina. Tasu cung main ayo lako. Nangau nau tugi nama ina ena nungala kepa miu ngangan remi lako lestal mai suba. Ena buku ni lubeng gulu matua ini sama ini. Bina kata me bule na korbuli torodak. Aungga mai tu indo nan zon. Viva cugi nana pan lote viva na kena tala. Aungga mama bina bina kata na kalu ini buna ya. Kau cium lagi na kalu me proses tak kena bula. Me ureni tamata kau kau ena lako lango. Aungga bina bina kata na kalu. Nangau nau mai tugi na. Aung sangka indo tugu na cugi nangau bawa lebar tu na lubeng gulu. Na zaka zaka sorang ango, gua na isau ni tu pale, isau ni tunggal, isau ni kita kakan, na pika kita tunggal reva ni tu cuci suba. Bela tu ni kota, sengan ibu lima. Ena sengan itu na bunuh ni zaka zaka bina kan rein laukina, kebo kaya na sini jina tak kota, waktu kita kemudu, na zaka zaka, ni kena kau na kospil. Aku ibu kami ni bina kata kalau na kalau, tos cuma na ilok lako, me pakai nu, tunggu na cuci ni umai, rabi tu umai pasi umai warung itu ena zona zone. Viona kena itala tala, viona bunuh. Tunggu ibu kami ni bina kata na kalau, me na sana kalalaya, au reven indahu, birna ten. Do tosu chukuna buna ngona ya santo vaidor chukuna be balo taki au sanga ndo tukuna tu berto no lubengu ngai do tukuna tu ngo sanga na daga daga mitu yalo njina edo benjo na mataka ngai batara na kalu me va na keri ndo buke ke mami chiko au la bet chukuna kalu na mataka bina ni kwa mbele teni sona ngona kita do sanga ni rai da pa mbimbi ena mataka bina ni kwa ba bina bina mataka chukuna kalu ni rendo balo tu matu mata ne long me na sona ve kala la ya mundu tu mika Mere ni bukiau, mana zaka zaka ni kelu. Zana keria, nangau nau satu gina nampun nangau zaka zaka sanggir, nur tu nangau bobal. Satu guna na turang aku ayah, do kota cikuna. Naya ya ni zone, mele ini. Setup nampun nangau zaki nabi bolu tak ini. Keria sasi ni apa lor? Mana macam dia longgu sarang ayah sa. Musi tanah longgu sanggai. Tu guna biar tu. Ia doa awak tak boleh lain. Nampun nangau zaka zaka, ayah rezeki gina nampun nangau zaka zaka. Nangau naya zaka zaka tu ayah rezeki gina USB, ayah ramu. Aunggai, ngiri gina nampun nangau zaka zaka. Kira biar tu. Nangau nato tolong doan doa. Do baka sanggara main doa sen doan rai boleh kena lokasi ni pun nangau. Memang ayah rai pun nangau. Bela teo ini cikun doan nangau. Oh, ita bimbing dia boleh lengkap. Aunggai bawa bina nak katakan kelu. Nengai lawan ini doan rai bah. Lei bim. Enra cikun nampun ayah usah ngol esarai bal. Nangau lawan ini aunggai tu guna biar tu nangau. Lei ni boleh bal. Naya ya anggo tu kuni warok na keria tu zola. Aunggai bawa bina katakan kelu. Kita zola naya ya lei. Setap tak kita pun ayah. Na kau kau ni kelu. Reni gay. Sudia na mata bina kaya. Ni ready retu na lebih anggur tu. Marau tak na tak tak kaya. Lei biri rau na tien. Vaya dori rauna, vika e, lomana na kalu, ya ulabeta chiku na kalu ina mataka bina ni kuwa. Sanga vika ito na kaukawa, ketu bagambauta ni, kaukawa nga esulia na kalu, na baka asama nga esulia na kalu. Ni ubaro umaitini ya chiku na nungu tugini ala, mataka bina ni kuwa, au na vya mbole endo na alo. Vya mbole endo na mbule ina mataka bina ni kuwa. Iko mbeka, maitala tala, se iko mbeka, lianga ni lutu. Na mbule ni lawa batu kichisu. Na pika la isara nga na kalu rei da tu na mataka bina ni ko ko na soma ibe iko na mataka bina ni ko au ba bina bina kata ki na kalu na mataka bina ni ko isara na pika la lai au mai tomi karau na lo mani mbaingo na pika nga baka buli dina lo mani mbaingo au mai ndu ro chiki na mataka bina ni ko mio mai tu ni alo taka si mai tal no taka chigo na no na bina ka ke na kau